udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.